si m'dati yo, chanje si krasi e komplo pou mwen. Yo, pa m'kompran mwen. Pasi Adam, si m'dati, chanje si krasi e se kèy pou nou. Yo, pa m'kompran mwen. Amen.